Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

頑張るフォト。Adakah manusia boleh meninggalkan kesan kekal dalam sejarah hanya dengan bantuan cahaya? Jika ramai saintis yang penuh rasa ingin tahu tidak memberikan perhatian terhadap perkara ini dan tidak mencapai kejayaannya, mungkin hari ini kita akan menjawab soalan ini dengan kata tidak. Impian manusia untuk mengabadikan sesuatu yang dilihatnya sudah wujud sejak berabad-abad yang lalu. Dan jika tidak kerana penemuan yang kini kita sebut sebagai gambar foto, memori kita mungkin hanya akan kekal sekadar kata-kata. Individu pertama yang mengimpikan perkara ini adalah seorang ahli matematik dan saintis terkenal abad ke-10, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham, selama berabad-abad sebelum penciptaan

kamera telah menerangkan asal-usul gambar foto menggunakan kaedah saintifik. Eksperimennya dengan nitrat perak memainkan peranan penting dalam penciptaan kamera. Namun, untuk penciptaan fotografi dan kamera seperti yang kita kenali hari ini, berabad-abad perlu berlalu dan ilmu ini perlu tersebar dari Mesir ke Eropah. Untuk menjadikan imej kekal dan kelihatan, diperlukan beberapa proses kimia. Namun, asas penemuan para saintis abad ke-19 adalah maklumat bahawa perak menjadi gelap apabila bertindak balas dengan cahaya. Menggunakan maklumat ini, seorang saintis Inggeris, Sir John Frederick Herschel, menjalankan pelbagai eksperimen. Sekiranya beliau tidak meninggal dunia pada usia muda, mungkin beliau akan menjadi individu pertama yang menemui fotografi. Namun, penghormatan ini menjadi milik Nicéphore Niépce, seorang pencipta Perancis yang mencipta kamera pertama pada tahun 1826. Niépce berjaya menghasilkan imej kekal pada plat sensitif cahaya. Hasil kerjanya yang dikenali sebagai pemandangan dari tingkap di Le Gras tercatat sebagai fotografi pertama dalam sejarah. Namun, untuk merakam gambar ini, Niépce perlu menunggu selama 8 jam, menjadikan kejayaannya sangat terhad. Pada tahun 1829, Niépce bekerja sama dengan Daguerre, seorang saintis yang turut mengkaji bidang ini. Namun sebelum berjaya mencapai kaedah yang tetap, Niépce meninggal dunia. Walaupun kehilangan rakan kongsinya, Daguerre tidak menghentikan kajiannya. Pada tahun 1835, satu kejadian membuka jalan kepada revolusi dalam dunia fotografi. Daguerre secara tidak sengaja meletakkan plat bercahaya dalam bekas berisi bahan kimia dan terlupa mengenainya. Beberapa hari kemudian, beliau mendapati gambar pada plat tersebut sangat jelas. Selepas menganalisis bahan kimia dalam bekas tersebut, beliau mempersembahkan kaedah barunya kepada Akademi Sains Perancis. Hasil kerjanya dinamakan Daguerreotype dan diiktiraf secara rasmi oleh akademi tersebut. Penemuan ini mendapat perhatian besar di Perancis dan negara-negara lain kerana kini manusia dapat merakam saat-saat tertentu. Kegemaran orang Perancis untuk mengambil gambar berkembang pesat dan akhirnya mempengaruhi seluruh dunia. Walaupun ditemui secara tak sengaja, fotografi yang kemudiannya diperbaiki dengan teknik-teknik baharu telah mempengaruhi semua aspek kehidupan harian dan membuka jalan kepada teknologi serta penemuan baharu dalam seni visual. Khususnya, penggabungan imej-imej yang dirakam secara berturutan pada kelajuan tertentu telah mencetuskan industri filem dan seterusnya kelahiran dunia baharu yang dikenali sebagai televisyen. Kini, fotografi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan digital yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kemasukan telefon pintar ke dalam kehidupan manusia, setiap telefon juga telah menjadi kamera yang merakam memori. Namun, jangka hayat gambar-gambar ini boleh menjadi lebih singkat daripada yang diimpikan oleh pelopor fotografi pertama. Sekiranya gambar digital tidak dicetak ke atas kertas, ia hanya kekal terhad kepada memori visual telefon tersebut.

Dengan tempat-tempat yang menjadi saksi zamannya, dengan kenangannya, kita meneruskan lawatan ke pintu Turkiye yang terbuka ke barat, yaitu Beyoğlu, Istanbul. Para penumpang yang bersama kami minggu lalu pasti akan mengingat bahwa orang Genevis atau Genoa membina Menara Galata untuk memerhati Selat Istanbul dan selepas itu kawasan tersebut mula berkembang ke arah Pera atau seberang. Wajah kawasan yang dahulunya dipenuhi kebun anggur berubah, bertukar, menjadi sebuah penempatan barat dengan restoran mewah, kedai pastri, butik-butik mewah, dan tempat hiburan. Ringkasnya, orang Genevis atau Genoa telah mengubah takdir Pera yang kini dikenali sebagai Beyoğlu.

Kan butik-butik mewah dan tukang jahit terkenal pada zamannya menjadikannya salah satu pusat penting dalam kehidupan sosial dan perniagaan Istanbul. Gereja Ortodoks Yunani terbesar di Istanbul, Hagia Triada, terletak berdekatan dengan Jalan Istiklal, dengan kubah besar, ikon, mozaik, dan tingkap kaca berwarna. Gereja ini adalah sebuah bangunan yang mengagumkan. Saya tahu bahawa anda sudah letih berjalan di jalan panjang ini. Oleh itu, sekarang kita akan menaiki tram merah yang sinonim dengan Jalan Istiklal dan kembali ke titik permulaan perjalanan kita dengan cara yang lebih santai. Tram merah nostalgia ini dahulunya merupakan sistem pengangkutan utama di Beyoğlu. Kita akan turun di stesen tunnel dan menaiki metro pertama serta terpendek di Turkiye untuk ke Galata. Malangnya, kita tidak mempunyai cukup masa untuk melawat ke Pera Palace yang terkenal kerana mempunyai lift elektrik pertama dan air panas serta menjadi tempat penginapan tokoh terkenal seperti penulis novel detektif Agatha Christie, pengarah terkenal Alfred Hitchcock dan ramai pemimpin dunia termasuk Mustafa Kemal Atatürk yang pernah menginap di bilik 101 yang kini menjadi muzium. Kita akan simpan lawatan itu untuk perjalanan lain. Buat masa ini, marilah kita berehat sambil menikmati secawan kopi untuk menghilangkan keletihan.

Program Bukulok Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu dan disiarkan oleh Radio Suara Türkiye TRT kini telah berakhir. Sampai jumpa lagi dan selamat tinggal. Bukulok Sang Kapten.

Bagaimana Bollywood mengubah gambaran tentang Muslim dari positif ke negatif? Selepas pemisahan India dan Pakistan, filem-filem Bollywood sering menggambarkan Muslim sebagai warga negara yang setia dan baik hati. Namun, dengan kebangkitan nasionalisme Hindu, stereotip yang kurang bersahabat terhadap Muslim semakin menjadi norma, menurut seorang pakar budaya. Dari keharmonian kepada perpecahan. Tahun 1959 menandakan permulaan karier pengarah terkenal Yash Chopra dalam filem pertamanya Dul Kapul, Bunga Debu. Sebuah lagu klasik menggema, Tu Hindu Banega, Na Musalman Banega, Insan Ka Aulaj, Hai Insan Banega. Kamu tidak akan menjadi Hindu atau Muslim, tetapi anak kepada manusia yang menjadi manusia. Chopra tidak menumpukan filem itu pada agama, tetapi lebih kepada aspek kemanusiaan yang menyentuh perasaan, yang mendapat pujian meluas daripada penonton. Lagu tersebut mencerminkan emosi masyarakat pasca pemisahan India yang masih bergelut dengan trauma perpecahan. Kisah filem ini berkisar tentang seorang lelaki Muslim bernama Abdul Rashid yang membesarkan seorang anak Hindu yang ditinggalkan. Watak ini membentuk naratif tentang Muslim yang baik, seorang patriot setia dan rakyat yang bertanggungjawab. Era keemasan representasi Muslim dalam Bollywood. Penggambaran positif terhadap Muslim seperti Abdul Rashid pada ketika itu mencerminkan

kewujudan masyarakat Muslim yang masih kukuh di India. Kehadiran mereka seiring dengan prinsip sekularisme, demokrasi, dan kepelbagaian yang menjadi asas negara baharu itu, dan era ini turut menyaksikan kelahiran film-film klasik seperti Anarkali 1953, Chowdhury Ka Chand 1960, Mughal-e Azam 1960, dan Pakizah 1972. Film-film ini menggambarkan Muslim sebagai individu yang baik hati dan berbudi luhur. Menjelang tahun 1970-an, stereotip Muslim yang baik menjadi sebahagian daripada naratif tetap dalam film Bollywood. Contohnya dalam Amar Akbar Anthony tahun 1977, pengarah Manmohan Desai memaparkan tiga beradik yang dipisahkan semasa kecil tetapi dibesarkan oleh keluarga daripada tiga agama berbeza, Hindu, Islam dan Kristian. Filem ini meraihkan nilai pluralisme dan perpaduan antara agama. Namun, keadaan ini tidak bertahan lama. Dalam tempoh 20 tahun, gambaran positif terhadap Muslim semakin pudar, digantikan dengan naratif yang lebih bermusuhan. Babri Masjid dan permulaan Islamofobia di Bollywood. Salah satu peristiwa utama yang mencetuskan peralihan ini adalah perobohan Masjid Babri di Ayodhya pada tahun 1992. Masjid ini yang dibina pada abad ke-16 dirobohkan oleh penyokong Hindutva yang mendakwa tapak tersebut adalah tempat kelahiran dewa Hindu Rama. Tindakan ini bukan sahaja mencetuskan rusuhan besar di seluruh India, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan politik sayap kanan Hindu. Akibatnya, Muslim di India semakin terpinggir dan sering digambarkan sebagai musuh dalam naratif nasionalis. Peristiwa ini juga memberi kesan besar kepada Bollywood. Film Roja tahun 1992 menjadi salah satu yang pertama memperkenalkan stereotip baru terhadap Muslim dengan menggambarkan mereka sebagai pengganas yang mengancam keselamatan negara. Sejak itu, Muslim dalam film Bollywood sering digambarkan sebagai pengkhianat negara yang menyokong Pakistan, fanatik agama, dengan agenda rahsia, lelaki yang kasar dan misoginis yang menindas wanita mereka, watak kejam yang memakai syalwar gamis, gemar memakan daging dan hidup dalam dunia keganasan. Era Bollywood pasca 1992, Muslim sebagai antagonis. Dalam dekad berikutnya, filem-filem seperti Sarfarosh 1999, LOC Kargil 2003, Veer Zara 2004, Fana 2006, Kurban 2009, New York 2009. Terus menyemai, sentimen anti-Muslim menjadikannya satu norma dalam pawagam India. Kemunculan Bharatiya Janata Party atau BJP sebagai parti pemerintah pada 2014 menandakan era baru dalam Bollywood. Filem-filem yang diterbitkan bukan sahaja meneruskan stereotip terhadap Muslim tetapi juga mengangkat nasionalisme Hindu secara terbuka. Filem seperti Padmavat 2018, Tan Haji 2020 menggambarkan pemerintah Muslim sebagai raja yang ganas, bernafsu buas dan penuh kebencian. Meskipun banyak elemen dalam filem-filem ini bersifat fiksyen, lebih membimbangkan filem-filem ini tidak hanya sekadar hiburan tetapi digunakan sebagai alat propaganda politik. Contohnya, filem The Kashmir Files tahun 2022 dan The Kerala Story tahun 2023. Secara terang-terangan menyokong naratif Hindutva dan diberikan pengecualian cukai di negeri-negeri yang diperintah oleh BJP bagi menarik lebih ramai penonton.

Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.

Barkan Kubat al-Sakra. A yau za mu tafi Kudus zuwa kubbar zinariya da ke daukaka zuwa sararin samaniya. Shin a ganinku gine-gine sun kunshi duwatsu ne kawai? A ganina sirrin wannan gini ba a tsakanin duwatsuna kawai yake boye ba, har ma a cikin tsarin siffofinsa, haskensa da sautinsa. Ku zo mu bincika tare. Idan kuka daga kawunanku daga cikin ƙananan titunan tsohon birnin Kudus, za ku ga wani gini mai ɗaukaka da ke haskakawa cikin dukkan ƙawarsa a faffaɗar harabar masallacin Al-Aqsa. Wata ƙubba ta zinari da ke ɗauke da hasken rana tamkar rawani. Wannan ita ce kubba.

Al-Sakra. An fara gina kubbat Al-Sakra a ƙarshen ƙarni na 7 bisa umarnin halifan daular Umayya, Abdul Malik bin Marwan. Kuma an kammala gininta a tsakanin shekarun 691 da 692. Mutane biyu da sunayensu suka yi fice a aikin ginin su ne Raja bin Haiwa da Yazid bin Salam, waɗanda ke cikin manyan malaman tabi'ai na wancan zamanin, wato malaman ƙarni na farko da suka ga sahabban annabi. A lokacin da Umayyawa ke gina wannan gini, sun yi amfani da gadon fasahar al'ummomi daban-daban wajen samar da wani sabon salo na ƙawa a gine-ginen Musulunci. Wannan gini na musamman, wanda ke ɗauke da alamomin fasahar Byzantine da Sasani, ya zama ɗaya daga cikin tsofaffin manyan gine-ginen tarihi na duniyar Musulunci da suka wanzu har zuwa yau. Sirrin wannan gini da ya shafa karnuka yana nan kuwa ya kasance a ɓoye cikin tsarin da aka tsara shi da tun daga farko. Wannan tsari ba zaɓi ne da aka yi haka kawai ba, yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ke ƙayyade tsarin tsakiyar ginin da dukkan siffofinsa na lissafi. Siffarsa mai kusurwa 8 tana ba wa ginin yanayin daidaito da daidaituwar sassa. A tsakiyar kubbat Al-Sakra akwai dutse mai tsarki da jerin ginshiƙai biyu masu kewaye da shi daga cibiya guda. A cikin jerin ginshiƙan akwai manyan ginshiƙan tallafi guda 4 da wasu ginshiƙai 12. Bangwayen waje masu kusurwa 8 kuwa suna haɗa dukkan wannan tsari ya zama abu guda. A nan, tsarin siffofin lissafi ba ado ne kawai da ido ke gani ba, wani tsari ne da ba a gani da ido, wanda ke tsara sararin cikin ginin tare da tabbatar da haɗuwar dukkan sassansa. A daidai tsakiyar wannan tsarin lissafi akwai wani dutse na halitta mai faɗin mita 13 zuwa 18, kuma tsayinsa daga ƙasa ya kusa mita 2. Wannan dutse yana ɗauke da ɗaya daga cikin siffofin abubuwan tunawa masu alaƙa da imani a tarihin ɗan Adam. A al'adar Musulunci, ana imanin cewa daga wannan wuri ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau zuwa sama a daren Mi'raji. A al'adar Yahudawa, ana danganta dutsen da Annabi Ibrahim alaihi sallam. A al'adun Kiristanci kuwa, ana gabatar da fasarori masu danganta shi da tsohon haikalin Kudus da wurare masu tsarki. Tsawon lokaci, tatsuniyoyi daban-daban sun yaɗu daga baki zuwa baki game da wannan dutse. Har ma ana ikirarin cewa dutsen yana rataye ne a cikin iska. Sai dai a ƙarƙashin dutsen akwai wani sarari da ake kira Bairul Arwah, wato rijiyar ruhohi. Tsawon karnuka, wannan wuri ya kasance cikin labaran addinai daban-daban. Idan aka sanya irin wannan babban dutse na halitta a tsakiyar wani gini, maimakon wani dutse da aka sarrafa, ginin zai kasance yana kewaye da dutsen ne. Tamkar yana ba shi kariya. Haka abin yake a tsarin kubbat Al-Sakra. Maimakon a kawar da wannan dutse na halitta, an sanya shi a tsakiya, aka kuma tsara ginin a kewaye da shi. Yanzu idan muka daga kawunanmu daga wannan dutse zuwa sama, za mu isa inda lissafi ke haɗuwa da sararin samaniya, wato kubbar ginin. Kubbar da ke kama da zinari, idan aka kalle ta daga waje, ba a yi ta gaba ɗaya da zinari ba. An gina kubbar ne a kan tsarin tallafi na katako. A tsawon tarihi, an yi mata gyare-gyare daban-daban tare da sabunta ɓangarenta na waje a lokuta daban-daban. Siffar zinariyar da muke gani daga nesa a yau, ta samo asali ne daga zinari da aka yi amfani da ita wajen lulluɓe ɓangarenta na waje. Kubbar wadda faɗinta ta kai kusan mita 20 tana tsaye ne a kan tsarin tallafi da ke tsakiyar ginin. Manyan ginshiƙan tallafi guda 4 da wasu ginshiƙai 12 su ne muhimman sassan wannan tsari. Ana rarraba nauyin ginin daga tsakiya zuwa sassan tallafi da ke kewaye da shi, ta yadda ginin yake tsayawa bisa daidaiton siffofinsa na lissafi. A zahiri, kubbar ba ta miƙewa zuwa sararin samaniya, tana lissafa yadda za ta ɗauki nauyin sararin samaniyar ne. Ba zai zama cikakken bayani ba idan muka ɗauka cewa wannan gini ya ƙunshi dutse da katako kawai. A nan, haske ma wani ɓangare ne na tsarin gine-gine.